kazazi masiba kasamina kapa $204 kasimo tengola mina lawa ile sema swani so kibi kum so mara mina ka cholo na ko yemka vari mari akambekelo muri feri ngola mina lawa ile sema swani so kuri mutu se NBC kuzwa pirikulu ta kutabisa nikule msasi chava sana mibia ka eta bazenga ta mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 karihola za msebeze kapa mulumele imele kwa TV license at nbc.na NBC Kialunam.